0: Assalamualaikum para pendengar yang dikasihi Allah. Salam sejahtera serta alhamdulillah dan bersyukur kami dapat bersua kembali dengan anda ke stesen 3ZZZ. Ya, para pendengar, hari ini Ahad 23 hari bulan Ogos 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Awal Hijrah 1448. Ya, para pendengar, kami ke udara tiap hari Ahad dari jam 10 hingga 11 malam di gelombang 92.3 FM stereo. Siaran radio Suara Melayu Melbourne ini juga dapat didengar live di sawang3zzz.com.au dalam kumpulan Malaysian. Studio kami ialah di 309 Albert Street, Brunswick, Melbourne, Australia. Malam ini giliran saya DJ Mac.
1: Dan DJ Nurul.
0: Apa khabar Nurul?
1: Alhamdulillah DJ Mac, apa khabar?
0: Dah lama kita jarang berdua.
1: Kita tidak berganding dah. Bersanding pun tidak.
0: Betul, betul. Ya, para pendengar, kita berdua akan melayan anda.
1: Ya, betul. Pada malam ini, terima kasih DJ Mac. Kita, sebelum kita mulakan siaran kita pada malam ini, izinkan kami bacakan pengiktirafan kepada penduduk penjaga tradisional tanah tempat kita berkumpul bertemu pada malam ini dan memberi perhormatan kepada penatua mereka yang terdahulu dan sekarang. Kami menyampaikan perhormatan ini kepada orang asli dan penduduk Pulau Selat Torres pada malam ini.
0: Betul, Nurul. Malam ini kita ada tetamu khas daripada kumpulan Jawa P2 Band.
1: Baru nak jeng.
0: Tapi kita jangan kenalkan mereka dululah ya. Kita biarkan.
1: Apa mereka dah kenalkan dah tadi?
0: Tapi belum nama dia.
1: Okey. Dia kita ramai tapi yang datang dia dua ahli dia. Betul. Kita akan buat tunggu jadi pendengar tunggu.
0: Penuh dengan lagu-lagu mereka.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi saya mulakan dengan lagu lain pula.
1: Lagu
0: pilihan daripada, kerana kita sering dapat bantuan daripada kumpulan peranakan.
1: Betul.
0: Jadi Nick, seorang pengubah lagu daripada peranakan, cakap, "When are you going to play my song?" kata dia.
1: Betul.
0: Jadi malam ini saya pilih lagunya Nyonya Sayang.
1: Dengarkan ya Nick.

0: Wah, tempoh apa tu?
1: Itu tadi Nurul dah menari dah. Abang Mai tak nampak ke?
0: Okey. Ya, para pendengar. Di studio kita ada dua orang. Satu Pipin dan satu Musa. Kenalkan pada pendengar, Musa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pendengar-pendengar Suara Melayu Melbourne. Apa khabar?
0: Baik. Dan?
3: Dan saya Pipin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita kena, sebelum kita, Pipin dan Musa kenalkan diri mereka, kita kena tanyalah dulu, barulah dia boleh kenalkan, kan?
0: I know. Saya tahu.
1: Daripada... Siapakah Pipin? Siapakah Musa? Yeah. Kalau dari dah jawab itu, itu apakah peranan Pipin? Apakah peranan Musa dalam kumpulan jawab itu?
0: Dah.
2: Saya Musa Kanda, pemain percussion dan juga gamelan dari kumpulan Jawab Itu. Dan juga
3: saya Pipin, penyanyi, sometimes penari juga.
1: Penyanyi dan penari itu bergabung,
2: penyanyi,
1: bergabung.
2: Penyanyi.
1: Apabila rancak dia
3: menari
1: lah.
3: And sometimes play percussion when it's needed.
1: Yeah. Begitulah, kita akan mencerobohi percussion, kan?
3: Betul.
1: Okay.
0: Tapi khas malam ini kita jemput ni kerana apa?
2: Kerana kita actually nak promote kita punya album. Album launch. 5 hari bulan September. Kan, kita punya new album ada dalam 12 gini lagu.
3: 12 lagu.
2: Yes. So antara itu, malam ini kita akan mempersembahkan
0: lagu-lagu.
2: Lagu-lagu
0: banyak.
2: Itu. Yes.
0: Saya tak dapat pilih lagu 12 lagu, tapi kita dalam 6-7 lagu ni.
1: Ya, betul. Nurul sebenarnya dah dengar, tapi Nurul dengar sekali begitu, kan? Yang dalam Spotify tu, kan? Belum lagi. Okey. Tapi yang Nurul dengar dalam Spotify pun dah Nurul rasa itu pun dah sedap. Kalau yang baru lagi mesti lagi sedap, kan?
3: Betul.
0: Okey, Pipin, lagu pertama dinamakan yang kita akan pilih ialah Kopi Dangdut. Boleh beri sedikit penerangan pengen lagu tu?
3: Ya, Kopi Dangdut ni one of the favorite song. In Indonesia, but also not only in Indonesia, but also
1: di Nusantara,
3: in Malaysia.
1: Nusantara. Nurul pun nyanyi juga Kopi Dangdut.
3: Oh, yeah,
1: itu lagu kegemaran ramai orang, kan?
3: Yeah. Sebab pada masa kita ada gig dekat Melbourne, ada penonton tu dari Malaysia, and then dia cakap macam, ini macam membangkitkan kenangan lama ni.
2: Nah,
3: kena tangis sebab rindu kampung halaman.
1: Betul. Kopi Dangdut tu lagu-lagu yang apa? Lagu macam lagu asas kau. Macam kalau dangdut tu, Kopi Dangdut
3: kena
1: dulu.
3: Kopi Dangdut dulu. Belum dangdut kalau belum Kopi Dangdut.
1: Betul.
3: Nah, macam
1: lepas
3: itulah.
1: Lepas tu baru dangdut yang lain. Gitu.
2: Kena kopi dulu.
1: Ya, betul. Kopi. Bukan teh, kopi.
3: Kopi.
1: Jadi untuk yang pendengar-pendengar yang rasa semalam-malam pukul 10 tengah malam nak berjoget sebelum tidur, silakan dengan Kopi Dangdut daripada Jawab Itu, nyanyian Pipin.

0: Rancak betul di studio malam ni.
1: Kan? Kan, baru nak menyanyi lebih sikit.
2: Rancak benar.
1: Jam menunjukkan pukul 10.16 minit malam. Sekejap je, Mike dah nak habis dah. Tak lagi.
0: Ini baru dua lagu ni.
1: Kan?
0: Okey. Lagu seterusnya, lagu Berdendang.
2: Berdendang.
0: Boleh kenalkan kenapa lagu Berdendang pula?
2: Sebab ini tribute to Haji Roma Irama, the King of Dangdut, Raja Dangdut.
1: Itu harus.
2: Harus.
1: Ya, dan Roma Irama.
2: Ya, lagu Berdendang ni macam buat kita cheer up sebab dia
3: relax.
2: Yes.
3: Ni lagu ini actually ada problem juga dengan copyright.
0: Jadi
3: kita orang try pasal kita orang recording ni. Bukan saja original tapi kita ada cover. So cover ni kita kena bayar juga. Dengan iPro ada dia fee juga So kita orang ada figure out yang Berdendang ni diorang tak tahu. Mati akal ni siapa ni yang
1: penyanyinya.
3: Penyanyi dia penyanyi kita tahu tapi siapa yang ada right. Usually dia punya recording company yang ataupun pegang. Dia punya pengarah yang ada copyright. Tapi ni mungkin dua-dua ni dah confuse, hilang. Takkan kita nak ambil copyright, kita orang punya.
1: Betul.
3: Habis, Aipra cakap tak boleh. Pasal ni dorang punya tapi dorang tak berani nak cakap ini you punya. So kita orang macam, okeylah, buat bodoh sudah lah kan. Kita tak tahu nak kasih siapa. Pasal kita copyright nak kena kasih duit dengan orang kan. Tapi tak tahu nak
1: siapa. Tapi selepas dia mendengar siaran ni, dia akan cari
2: alamak
1: untuk mendapat copyrightnya. Tunggu ya. Yeah.
2: Sebab ini lagu dia karang 1977. So kita banyak main lagu
1: 77.
2: So kita banyak cover lagu

0: Itu live tu apa, Mat?
1: Okay, Nurul. Nanti pada 26 September ada event yang besar.
0: Betul. 26 September tak lama ya. Kita dah sekarang ni kita dah 23 Ogos. Pejam pecelik kita akan ada satu festival. Festival menggabungkan dua negara, Singapura dan Malaysia, yang akan diadakan di Albert Park di MZ. MZ tu pusat sukan dan akuatik di Albert Park. Memang besar, Abang Mac. Kali ini memang grand. Jadi, kita siaran radio kita, Suara Melayu Melbourne dan 3ZZ sebagai partner dalam program itu. Jadi, kita nak menyeru dan menjemputlah semua pendengar untuk hadir, untuk menyokong siaran ini. Sebabnya, kerana apa? Kerana kita akan ada satu booth kita di sana dan kita akan memainkan lagu. Dan juga ada makanan, ada aktiviti. Yang paling baru ni, kita Irene Ko cakap dengan Nurul, ada kereta, Pak Mek.
1: Memang.
0: Untuk cabutan bertuah.
1: Betul.
0: Kereta tu. Jadi, siapa yang ingin mendapat peluang untuk dalam cabutan bertuah tu, harus membeli tiket. Tiket dia tak mahal. Dalam $17 je untuk masuk. Kemudiannya ada aktiviti lain yang tu kita kena belilah. Tapi, masuk $17 je.
1: Saya dengar ada juga seorang yang begitu popular daripada Singapura.
0: Betul.
1: Gurmit Singh.
0: Nurul, kalau Nurul cakap Gurmit Singh, Nurul tak kenal. Tapi, minta maaf ya, Gurmit Singh. Bukan saya tak kenal. Tapi Nurul kenal Puah Cukang.
1: Puah
2: Cukang. Betul. Puah Cukang.
0: Puah Cukang. Tengok.
1: TV series.
0: Kalau Abang Busa Kanda, dia kenal Gurmit Singh.
2: Saya Puah Cukang tau.
0: Tak, ini Puah. Puah Cukang. Dia memang sangat popular. Dulu dia ada satu siri drama dia.
1: Betul.
0: Drama Puah Cukang. Dia memang sitcom lah. Sitcom. Komedi. Tapi nama sebenarnya, nama dia yang sebenarnya Gurmit Singh. Dulu-dulu Nurul ingat ke dia orang Cina. Pasal dia, nama dia Puah Cukang kan. Dalam acting dia tu kan. Tapi sebenarnya dia bukan orang Cina. Dia Gurmit Singh.
1: Orang Punjabi.
0: Punjabi.
1: Punjabi modern, tak ada
2: rambut pendek.
0: Dia rambut pendek, rambut panjang, orang Punjabi juga.
2: Punjabi juga.
0: Tapi dia akan hadir. Dia akan hadir.
1: Jadi kepada mereka yang ingin mengambil bahagian, bagaimana?
0: Itulah tiket dia. Okey, kita dekat dalam laman sesawang dia tu, dekat website dia kan. Laman sesawang itu memang dah ada banyak macam-macam aktiviti dan bagaimana untuk terlibat, bagaimana nak, kalau nak yang ingin menjadi partner ataupun nak menyewa booth untuk jual makan ke apa, pergilah ke laman website dia, ada informasi di situ.
1: Okey. Banyak orang di luar sana tak sabar nak dengar lagu seterusnya.
0: Kan? Sudahlah Nurul, tak payah kau cakap banyak-banyak.
1: Okey.
0: Mari kita dengarkan Jawab Itu lah pula kan. Ramai yang tunggu Jawab Itu ni.
1: Okey, lagu seterusnya dinamakan Zakiah. Lagu ni dipopularkan oleh
3: Ahmad Albar and Ian Antono.
2: Dan juga Singapura, kalau semua tahu, Sweet Charity juga.
0: Tapi ya, betul. Zakiah tu, lagu tu eh? Zakiah.
1: Betul. Tapi malam ni, siapa nak nyanyi?
0: Di manakah di kau? Kan, betul.
3: Berada.
0: Mencari kan, manakah Zakiah ni? Okey. Jadi ceritalah sikit pasal lagu Zakiah ni. Kenapa Zakiah, girlfriend lama ke? Tiba-tiba.
2: Tak ada. Actually, kita ada penyanyi dulu. Original, kita punya group. Tapi dia dah resign. So, diorang suruh saya nyanyi. Saya cakap, saya bukan penyanyi. Saya main drama. Tak ada lah, tak apa. Counter aja.
0: Boleh?
2: Terus bedal aja.
0: Terus bedal? Wah, ini the first time dengar Musa Kanda menjadi penyanyi.
1: Dengar.
0: Mari kita dengar. Okay.

0: Itu suara siapa? Suara daripada Musa.
1: Musa Kanda. Nurul tak tahu sebenarnya dia boleh menyanyi lah, DJ Mac.
0: Boleh lah.
1: Terkejut Nurul tadi. Betul ke? Betul. Sebab biasanya kalau orang yang bercakap, dia cakap lain, tapi bila dia nyanyi, suara dia lain.
0: Okey, ya para pendengar, ini kita meminta kepada mereka yang belum menjadi ahli kepada siaran Melayu Melbourne, iaitu dalam Malaysian Broadcasting Group. Yuran hanya $16 setahun. Kepada mereka yang pelajar ataupun umur lebih daripada 60 tahun seperti Musa. Musa dah lebih daripada 60?
2: Tak, baru 24.
1: Baru sekolah. Sekolah lagi kan? $11.
0: $11. Okay.
1: Sekolah, dia tak kira umur. Kalau sekolah aja $11.
0: Okey. Yalah, para pendengar, kepada mereka yang belum jadi ahli, pergi kepada 3zzz.com.au, tekan membership. Terus tekan, nak setahun ke, dua tahun, tiga tahun pun boleh.
1: Ya, betul. Dan tidak terhad untuk penduduk di Australia sahaja. Tetapi di mana sahaja, satu dunia boleh menjadi ahli. Banyak contohnya, kalau yang mendengar di luar negara, daripada luar Australia, di Malaysia ke, ataupun di Indonesia ke, ingin menyokong siaran kita. Kerana siaran kita ni berlangsung secara sukarela kan.
0: Betul.
1: Jadi kalau tak ada pendengar menjadi ahli, siaran kita akan ditamatkan.
0: Betul. Kan? Pasal kita perlu sekurang-kurangnya 40 ahli yang bayar. 40.
1: Janganlah cakap 40 ahli, cakap 400. Cakap 40 memang tak ada. Cukup 40.
0: Betul. Okay,
1: 400 okay. Kita perlukan.
3: 400.
0: Okey. Ya, pada pendengar, lagu seterusnya jarang saya dengar. Lagu title seterusnya lagunya apa, Pipin?
3: Lale. Lale ni traditional lagu folk song dari Aceh. Aceh, Sumatera.
1: Apa maknanya lale?
3: Lale, lupa.
1: Oh, lale ni lupa.
3: Ya, lupa. So actually
0: betul, lale.
3: Ya, lale. Kalau di Jawa bilangnya kan lali.
1: Ya, berlali.
3: Lali. Tapi kalau di Aceh, lale.
1: Lale.
3: So ini pasal lagu pengingat sebetulnya.
1: Jangan lupa.
3: Jangan lupa.
1: Jangan apa? Jangan diawang-awangan lah gitu kan.
0: Tapi setahu saya huruf lali dalam bahasa Melayu macam kalau dah biasa kan kita cakap dah lali dengan itu.
1: Betul juga. Betul juga. Dia diguna pakai dalam macam kalau dia
2: lupa.
1: Bukan lupa.
2: Lain.
1: Dia dah mungkin ada sangkut dengan lupa. Dia dah buat benda tu selalu, dah jadi macam dah
0: bosan. Lali,
1: dia jadi lali dah.
2: Oh, okey. Lain lagi definisinya.
3: Yeah, okay.
0: Kita mulakan lagu ni
1: Lagunya lali. Lali.
3: Lali.
2: Pasal dia ada traditional.

0: namanya Ratoh Dua atau Ratoh Jaro. Sebab dia macam the whole dance but like different section, macam section 1, section 2. Lale ni salah satu section je. So kalau nak tengok macam mana dia punya body percussion, datang dekat pelancaran album kita.
1: Okay. Boleh terangkan pada pendengar?
2: Cerita sikit pasal pelancaran ni. Pelancaran ni untuk apa, bila, di mana? Ni pendengar mungkin yang dah dengar lagu Jauh Pintu ni, dia akan berminat untuk pergi lihat secara apa, secara bersemuka.
0: So pelancaran kita nanti pada hari Sabtu 5 September 2026 dekat Northcote Social Club, 301 High Street, Northcote. And then
1: daripada
0: kita nanti
1: jam berapa?
0: Pukul
3: 8.
2: Apa malam
0: start,
2: eh?
0: Start malam. Pukul 8 malam. And before jawab itu, nanti kita juga ada guest performance dari Sekar Kidul. Sekar Kidul is the three pieces group.
2: Okay.
0: Sundanese. So ada flute, and then kecapi, seruling. Lepas tu ada reog Ponorogo.
2: Reog
0: Ponorogo. Jadi ini macam traditional dance dari Ponorogo. Dan nanti akan ada satu macam a pig mask, dadak merak. So it's from the peacock.
3: Peacock, yeah.
0: Peacock dance. Macam tu.
2: Okay. Yeah.
1: Tapi saya dengar Nurul tak dapat datang lah.
2: Kan? Nurul kalau tak, kalau sebenarnya kalau boleh Nurul pergilah menyebokkan diri kan. Tapi minta maaf Nurul tak dapat hadir ke hari pelancaran. Tapi Nurul nak ucapkan tahniah. Kerana ini album sulung ya?
3: Tak ada, second.
2: Oh, ini kedua.
3: Yes, sebab itu nama album ini apa?
0: Kapindo.
3: Kapindo is second.
2: Kapindo tu dalam bahasa?
0: Bahasa Jawa.
2: Bahasa Jawa.
0: Ya.
3: Means second.
0: Kapindo.
2: Kapindo. Satunya apa?
0: Pisanan.
3: Oh, pisanan.
2: Pisanan.
0: CG, ya, tapi CG itu satu.
2: CG.
0: Kalau CG loro. Tapi masa
2: betul
0: kita nak ambil loro, orang cakap loro, loro. Loro is sakit. Loro dua. Sebab kita nak tak nak tertukar, okeylah ambil kapindo je.
2: Tapi kapindo dengan loro itu tak sama ya?
0: It's ini macam second. Kapindo tu second. The second. Kalau loro,
2: nombor
0: dua.
2: Jadi betul lah kapindo daripada loro.
0: Betul.
2: Kan?
0: Betul.
2: Penggunaannya betul lah kan. Okey.
1: Okey, lagunya?
2: Lagu yang seterusnya lagu apa ni?
3: Ini Rindu.
0: Ini Rindu.
2: Siapakah yang merindui jawab itu boleh hadir ke Northcote pada 5 September pukul 8 malam untuk pelancaran album yang ke Kapindo.
0: Ya, Kapindo.
1: Tapi pintu masuk berapa dolar?
0: $30.
2: $30 tu untuk penyanyi-penyanyi lah kan, dan juga untuk

0: Ya. Itu tadi Abang Mat patah hati eh?
1: Patah hati.
0: Patah hati. Sebab itulah macam terkejut je kan.
2: Ini original. Original jawab itu.
0: Lagu patah hati ni.
2: Patah hati ni.
0: Jadi apa kena, siapa yang patah hati sebenarnya ni?
2: Abang Musa ke?
3: Actually patah hati ni kita orang buat ni sebelum COVID. Tapi pasal COVID ni banyak orang, ya, kita punya community, sedara mara semua kan, yang banyak yang pergi kan. Jadi kita macam sikit sedih, patah hati. Tetapi ini patah hati geram punya. Sebab itu kita masukkan rock.
0: Ya betul. Sebab patah hati selalu, kalau patah hati ni orang sedih kan. Tapi ni patah hati ni dia macam ada motivasi kembali. Naik kembali kan. Baguslah ni lagu untuk bagi motivasi.
3: Betul kan?
1: Lagu seterusnya ataupun mungkin lagu terakhir daripada Jawab Itu Band. Lagu ni begitu popular dengan penyanyi-penyanyi lain. Tapi Pipin pilih lagu ni ya. Lagunya
2: Kuda Hitam.
1: Kuda Hitam ni, Nurul, banyak orang bila dengar lagu ni banyak berjoget juga.
0: Ya betul, lagu ni lagu kegemaran Nurul juga. Nurul, kalau Nurul ada peluang, ada jemputan, lagu Kuda Hitam ni antara lagu

0: Okey, nampaknya kita ada lagi 1 minit setengah.
1: 2 minit setengah? Ha. Dan kita berada di akhir rancangan. Sekejap aja siaran kita dah berlangsung selama hampir sejam.
0: Tapi kita nak suruh 30 second aja, yeah. Pipit. Pada malam tu boleh dapat CD juga.
2: Ya, yeah, nanti ada CD and then T-shirt, merchandise.
1: Boleh dapat di hari pelancaran album Jawab Itu.
2: Betul, pada hari pelancaran.
1: Pada 5 September.
2: 5 September 2026 pukul 8 malam di Northcote Social Club. Dan jangan lupa juga follow
3: siapa kita punya.
2: Oh, kalau nak information bisa contact Abang Musa.
1: Yeah.
2: Di
3: 0403 683351.
0: Okey, terima kasih. Ya, para pendengar, dengan lagu ini sampai di sini saja siaran untuk malam ini. Diharap telah terhibur dengan pilihan lagu-lagu daripada Jawab Pintu. Yay. Band tadi.
4: Jawab Pintu.
0: Ya, ya. Hingga berjumpa di minggu hadapan di masa yang sama dengan Juhai Balain. Saya DJ Mac.
1: Dan saya DJ Nurul bersama
2: The Jawab Pintu Band.
1: Ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda sentiasa bahagia. Jumpa minggu hadapan.